iko kuku ana watu ni wilita ibita imeta dulalo inyantele yake kum iye muru ibodulatu tonyalo mukatu kuku ana watu hadama diwo hauja telebake adung anyantele ayo wakili aye silota doman doman nyantele wato wati ngonyom muta ngonyom makoy ngonyom sewo ngonyom dema ngonyom kan ningang wakili wobela aha tumando alala demaro kenale niwilita bitamala iye komo file mamuje isalongo isolo bemolofe niwilita bitamala iye komo file mamuje